ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཅུ པི ཤུ ལང རི མོ ངོམ སི གར དི

0: ligi liring tu ni, deka ke kepi da sani sunshu rinlo yangcheng gi du jo hura gangu ni di xie gu. Zoni cha gu jie chengzu la yunu jie di, dang da jake jie li duy peji jie guen ku ta, ma ma mang zu jie sen ku ta rewa du tu tu chun gu ba ta. Xiu yu ni ju ju sabar da, ban jo gong to bewa gun di, shi zu yun shu li ju lo, ma mang jie cho an gi so, jake jie dian jia sunshu gi dan jie gui yangcheng yin xie, du cu dan jin ji din be da du tu tu zu ju jie gu. Zani ji, chintara shibara kundi dungwe zoni na, chintara citi mingba da, zani mingba, yongra mingba, chuntu mingba ji da, dihi gubi li mba droba da, mo gubi dung gangzhu do droba so, mba to tunbi nidwe tajwe shi guba tishi. Chinshung si yon zhukru isha jo mayo shi di, sinzi li kong nang kore je niki gui ju je, chintu rangi la hi hi shibi lan son zo guba da, si yon ga jantre londri lan long zo bara kundi hota dong gui he, zhi ye da ngi nu. Wang Chang, Li Ren, Ngin Chai Ji, Chen Gui Jin Zhong Jo, Hua Gun Di Dong Gui La, Si Yong Ren Ba Ka Ge, Dun Yue Wang Qia, Ci Ding Jin Da, Jiang Chen Jin Zhong Jo, Hua Gun Di Dong Gui, Si Dun Yong Zha La, Xiu Yong Ni Gun Di Dang Di, Sin Zi Wang Qia La, Cun Zi Da, Da Gu Ru Xi Qiu Qi Ru Dong Gui Ba Da, Gen Wang Ji Ju Ru Da, Wang Zha Din La, Li Quan Qi Gui, Chen De Sin Zi Xi Bi, Zhi Su Ren Zhou Gui, Chen De Tuo Tang Zhen Ni Zuo Da, Chen De Li Ren Tun Zhang Zuo Hua, Sinzi chungyo wangki tsi ki lanlo tuku tsangwa zhou di, jangchen zhangya da guo chua nga la tra yung jo ngin lin ting ting xie kue. Zhangya nga chenzi xie bara chenzi ngin wang guo zhe ge xia wa li zhuru xia jo zoni du zhou ni, chenzi wang kya ni li guan ngin kuru da, pin cui yung de, pin cui chun zi ki xie bi lanlo jo guo zhe tun chang zhu kue. Ramba ka ga dang zhang zhou da guo zhe li xie ba cheng mi, da wa sa duan jing guo ni, Chenzi li kong ji chengdi la rang chong ngang ni, gen wang shue bra jia shue xie gu ba li, gen wang la di ni chenzi la yu du di ni xie mo chuo. Mo zhang mo chu bi bun do gui na gu shu, chu bu zhang mu bun do gui na mo gu shu hi ba da la. Chenzi mo ni yung zhang cho di da, kan gi ko pe ba da. Chenzi li kong ji, xin na nyi ti ji, te ju chengdi la du pe bra xin ni, chenzi zhang ya xie bi ta zi din bu song gu. Yongzha Sibi Thu Ni Zhang Ya Gubar Da Sibi Yi Dui Jibar Sha Ju Jun Chu Si Di Gwon Ji Da Ngor Na Shisar Nang Sir Ma Mang Da Di Ji Ji Nyue Da Bu Chen Ji Lan Sir Zou Gubar Da Bu Tu Yu Shur Si Shi Ding Gu Si Gui La Chen Ji Ji Ru Song Sen Ta Zang Ki Ji Gan Gu Si Gui Mang Yong Ji Chen Song Hua Gwon Di Dong Ci Ngay Bar Do Mang Yong Ji Chen Xiong Gan Du Hi Chi Ru Dong Gui Mang Yong Ji Jiang Chen Cha Dar Da Jiang Chen Zi Song Gu Xia Wa Di Chen Dara Jake Xiongwe Yu Ren Ge Meng Yi Rang Yi Ji Li Ga He Don Zin Ba Jun Chu Xie Di Xie Tie Guo Quan Xie Ni Chen Lou Zhi Zha Da Lu Su Ru Xiong Nu Jie Gu Chen Xiong Ge Lu Su Ni Ji Ba Ning Guo Zou Di Zin Ba Jun Chu Xie Ba Da Chen Xiong Ge Lu Su Di Jia Mang Lu Su Ma La Da San Bi Ban Ren Zu Zhu Ji Nang Dui Nan Du Bi Tou Ni La Wa Ni Ga Wa Da Ren Ba Yin Do Yu Nu Lu Xiong Ge Zhen Lang Jin Du He Qi Zhi Dong Gu Xie Mang Da Zhang Zou Jie Chen Xiong Yi Du Xin Tu Tu Guo Cu Du Dong Da Chen Song da Kadin Cai La Ning Kin La Zeng Du Xi Bi Lan Su da Chen Dang Ge Wa da Kadin Cai La Ning Kin La Qi Jue Hua Dong Xi Bi Lan Su Tun Chang Zui Di Chen Song Zi Yi da Chen Ge Ngo Cai Yin Bi Xiu Zu Ju Kui Yu Cha Ba Xi Tu Chen Gu Le Chen Song Xi Ba Di Ma Mang Yu Jie Tu Mo Ge Du Ni Le Da Rang Du Ji Xia Xiu Dong Ju Wa Xi Gu Ye Ba Chen Xiu Li Ge Feng Ding Zu Bu Na Xiu Ne Jie Gu Qiu Yu Ni Chen De Jia Ge Xiong Wa Gun Di Dang Ni 宣言人地的想起土为陈雄崩地族中学者呢哈将改天不是让这些体力陈雄崩地呢做某某吞族的四兄多陈族这里对新开的甚至里控所陈德这里对新开陈至里控所陈至这里对新开建议求有呢陈德这些雄活了工地当次同不了崩地的国族主也不习古巴是 陈州的陈德达陈自己蹦地松不落推却越来让却在越巴达参马改天不越巴西陈州呢加开的写出了正南电边西边里段桥的九八西银边陈州门的二百多三路的天西街乡村还将全部定过巴达去年了这股的满足大不了退休了后呢按在接着几西边你把定过巴西陈德呢依托给江城的按送初为南个江城孙记来娱乐会按在落在银边陈德门庭一百多，江城了自古的江城松松西古巴达，陈德在你当间吃苦白白西贵，陈子呢小祖家张爹张兄送贵，加着他们银币，陈子门庭一百多，江城了对面的陈兄弟送张兄张爷，陈子托啊丁子的，年人收入没白的，陈子张家的西贵。 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ་དེ་ང་ཚོས་རང་ངོས་སར་ཞུ་རེ་བྱེད་པའི་ཉིན་དོ་སི་ནས་ནེ་དུ་རེ་རེ་ཡི་ཐ་ཡོད་ད་དོན་དར་རེ་རེ་ཡི་དོན་ཆུ་སི་གུ་ཁྲེན་ཤུང་ཆ་ཁོང་ཅི་ཞུ་གུ་ན་ཟོ་སེ་དེ་ད་ཡི་ཇུ་ད་ཐང་ཁང་ད་ཐེན་ཅི་སུ་ཇ་ཁེ་ཅ་སེ་བོ་ལེ་ཁོང་ད་ཏོ་དེ་དེ་ཁ་ལ་ཐོ་ཡོད་པ་ད་ཤུ་ཚུ་ཅ་དོ་ཁུར་སི་ཅི་ཐོ་ད་ཇུ་གུ་ཅ་ག་ཚ
1: 中央各省用宇宙三百人国体促进给研究的大国人的习惯
0: 龙团那把错，学员内正的杰克熊公的当家呢，巨人基地里炸黑的，杰克巨熊抢攻着设计加机械等十八亿银币，挨不到当个陈小雷给了郑州的我这些不的兄弟结果，单位人把卡给当个正的杰克熊或者我这些不拦路的，立刻拦住了通过成都段的，他过了代驾的，代卡代给陈小雷给了我这些不跟着走吧，那个了后加上满脑火人真不的心里。唱作追出去工作来的了短期的是修过了街写扎个三天的大拉的就业电白工作习惯修有你趁着这个生活的工地动力给做你的一人来压的修有你趁着这个生活的工地动力出去一人当张作街唐镇金州工地办的不是吧的一人家陈兄之夜的陈兄帮的就准了兄弟家吧一人家接起单元的利息不了罗素的这段时间陈兄的血切了多的趁着来对着女切了多的姐姐同年仓租准租界对面来干卡的写台卡一人的短缺好大习惯

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Bejong Longqing Yinqing Likong, Kamke Lopti Lichen.
1: Bejong Longqing Yinqing Likong, Kamke Lopti Lichen.
2: Jachewi Sengke Namba, Nganu Bejong Longqing Yinqing Likong, Kamke Lopti Lichen. Sampai cerita lain ke gaya lawan ni mai, ane lontar koma ganan lah, dini ngaco hija zodi, kari sena tak senjiba ke zat mah hebat lah, zai chani, gawat senge, thoni ini mah hija yang ba, thomar gawat tinggi zomba lan jubi ke yang lah, barat gawat yang deh ngin cewa, thomar gawat juk deh seni senyo ba tang, dini tayang thomar gawat tinggi zomba lan jubi ke yang lah saya di lah, semi ba tang, jersha, cuci, zomba tangja seni. Nansika yasun rabujiyo ba. Ta tiga nani, ani tenji gin cwe mi baas ya. Ota tiga korla, tini nganzo ma hibatani jiri. Ani tedan, njel te, nganzo san yik joa kakheji ya bari. Nen joa tambo da kaanre se di la, ta nganzo peke je, kecha ki joa gano na cawe trichan rao de, sun yo ba da kandri jiri es. Teda tini dati bi yun na santa ta sun yo ba de so, tan jawa kandri jiri es, ta teso jikor. Ta tila, ngazu gonggol hondi nol hiya ba nangyin, ngazu bhemi ju ngin chen ba yin na, ani ngato ni peke ji jue ba yin na yin ra, ito ni peke ji ji ba yin na yin na, do na yin a gharung to ni peke ji yuwa ba wa la, zai cha ni, ani ming chang ba gari dang, shachi gari dang, ani chiche gari sam ka to ni, ani chigyo res, ten yin di la ming chang da shachi da chiche desan ka, takcha, chiche desan ji yuwa ba chata, yang da ba ji ma yun ba yin na, ane ito da nga to gang rung kecha tiyang chwa. Tende ji shung ni, ane da te ko sabo ji chwe mato ba na, da te nilang kawa ji chwe mato ba na, da te song jinde chwe ba ya na, da lobar chwe ba ka, tende ki shung ya mabu jingang res. Ta ta di jing nga zong chwa ga ma ra pe mabu ya ba. Tende yin da tende ji mung yung ar she ba la, ane ming jang da xa zi da ci chik na yang de su, ci chik yuwa pe sen de su su ma de ta, yang da ba ji. Ongi ba da kachin pocha diyo res. Tiendir da deso de yang da ba yunga xeba la, ani sanji ba dang, tangju da da daig, da tibu yunga deso de, da hajang ga da kachi wa cha diyo res. Tiendir, sanda da sanji yunga deso de, yabu ji tarshin ba pita bu ji, yang taba yin na, ani yang ba zan da ma zi de, lang ling do lo, yabu ji peshe dang taba yin na, ani mincha da xa zi da cidik in juban deso de, yosun deso de, ani mano wa ji, yang da ba yunga res. Ti yunga de la tini, ane ngato da yito kanyi na ya, ane dati su suma na sibo jing chay toba, dati nilang kawa na chay toba, dati tini yang daba jing chay toba tala ta, giba, chibar jing yoba tini jiris, tindir da sanda ta sanda, ngazo pege jita, chisa yoro go ta, zaywe ki dati ba, dati bi yung yung bi jinsen ya tini jil tu de bari, tini ngiba ta chari yese di la, sanji ba ki yung da dati bi tenji, yin na, wana nda, shetan ka ngazo tenji ji rik no na, Ari kangu konsum dapat resni, tuat dengar juga barai. Tiada tetapi setan kalau suju ke tinggi, zomdang zomin naya ke nana, ani tinggi telah yang, dini semua thomu agi tinggi dah, dini nama agi thomu main agi tinggi sini ni segiur. Tiada tetapi ngan su senjata dapat nunsu apa yang na, cawe cah ni ani jari bi ke tinggi sini. Tiada tetapi jari bi tinggi desu te semua thomu agi sini apa yang sa, desu ke korji tinggi desu te, ani thomu agi sini jadu toba ciris. Tanda itu macam ni. Tiada ni, dia angkat suka hikiki ni yang jiicha dia macam, jiicha dia macam. Tiada semua macam ni sendiri tak. Tiap sambut raga, senjata raga zat macam ini tambo, ane jaga dan, begini ni ke thoni, tiada jenis semai macam. Tiada ni, tak jaga juga ke thoni, tiada jenis ni, begini le kandai ke thoni, jari apa ni sebab ini na. Tanda la, jaga ke itu biar kerana mula tenche namaas, tato begini jadi le tak thijir si macam. Tejer tang, tenjer tang, ada ransun juga, jadi kita sunya bagi nanti tejer. Kanjeng saya nanti bekerja nasi hati, lundem bahas, mula nasi hati, cawa, terkhi nasi hati, sunjuba, nama nasi hati, hisa was. Oh, ini tejer siapa? Oh, tak tenjer cari orang. Oh, tan desu te, nanti koma guna orang tu, sahih saja ya ya begitu ni, ni dek kahih juga jadi ni sendai. Tak kasih bapa langsung, ni guna lah, ini ngan tu marum bagi kita, kahih jadi ni. Tak tambo ngan tu ni. Jaga ke dalam biar kerana sehati pekik dengan tu ni lontar bahasa ni jawab, tenis. Tapi lontar bahasa ni la, langsung ni mana nak hiruah. Digonor Nundemba Hibata Kanuko Gibare City, any Kasupa Page, any Kik Namja and a Chinu Te, any Sour Dutripa and a Massaur Goda Trip, and the Jiranga Zundikasa Nundembas. Why, yes, Nundemba. Then it's our Sinjiba, Tawas and Dela, Zay Chani, Page Kiba Dragon, Tratagulushiba Inna, Nundeba Tawas Sinjiba Hibitander, Mebas. That's the good one Tamba Inna, and it's ours and the Yoba. Tandy saw you want the Tambaina, Tini, Leo Shma, you yambate soja, Yetza, Yama, Yana, Neda, which begins it, and it's our hints. Teneco Sanjipas, I give you Jinsichi, said it, any Tinjin Dala, any Yunse, Choloka Sanchi, you be Jinsichi, and in Saint Tabar Razor. One and Della Sanchu Pahi because Sanchu Tagi be Jinsichi, and at Tan de Corla, Tata Rinchet Danger Town. Tini sudu penchin ninja gomba ti tozi ki mandawa ki hadiyo shi. Chata rinchin tenzhi ki sundan shiba yina, sunji baga yun daga nola, kalu sunji ki yuwa jachir tenbi jujayi goni taasi yu. Kalu sunji kalu sedi lo, ani sajir wa. Tini kalu sunji sedi, sajir sunji ki yurwa yi. Na yate, diga nola ta jachir goni tenhi yu reis. Tenbi jinsi tela tini jujayi te sunji baga yuwa tenbi ki yun yinba yinza, jujayi tenju goni, Tengjik minaya, ani sanji paasi ni tabarayasi ni tenjik njaba jarang jish. Tene, sada penchen ka, anda zote yunce ka chani, ani xolo ka sanji, yobi jinsen je tenri tabarayasi yori. Ta yunce ka xolo ka sanji se dilo, zawi chani korang ka xolo ka tangbo, ngara zon cheje sa nengu zude, ani njuk maari paadaba, zibayi na sanji bandala, chendo xolo ka sanji sosan takdaayo baari, chendo sanji sosan yo baari. Sanji sosan yo na, ta ndela, Sotip enje ki chisun hiyo rizay dilo. Hiyolo ka sanji sosun yo baga nani, ngolo jo tini, chije dan zomba tanja la soba, hiyolo ka sante, ani sanji baji yun do jo tomo mayin baga cik maris, chije dan zomba tanja dini maris, nda chile zini yun yen baga, yen baga tomo waga tini, chije dan zomba tanja la soba, tenje yin dilo, nda sanji baga koronga tomo mayin baga cik nona, nda zi yo maris, tenje dilo, tis nda pa pina, ani yege alo kal ni se ni,

0: Umara, Jachi Nito, Pujung Shichab Ruka, Lhasa Ningla Ruka Ga Tadung, Cakan Dendur Shibatung, Lejub Cheche Nyorse Tung, Ngui Tabji Gweko Tung Zungji Shede, Hyukze Chewi Zenu Dendur Shibari. Dendur Je Jurim Shibor Ngunju Zwe Mebatung, Dendur No Mayokon Nangjong Gangyang She Mebari. Dendur Shiring, Pema Zui Santui Kuyula Yingni Babtun Chejub Tung, Donglin Horda She Yujing, Hyukze Chewi Zenu Dendur No, Pema Zui Cakan Rebi Nubatung, Maktab Shesen la Jongdar Jini, Pongde Juntin Je, Nguntab Nangjong la Hibjab Sheyubari. Tamsin Ba, Zhu Hong Po Yi, Jandu la Deni Jongdar Shede, Rongyi Je Yencha Cui Hib Yangda Sheyu. Nganzui Jeka Limpi Nupa Juntui Kero Tongde, Mokpong Zongni, Lo Jia Kuroi Betab Mikzi Ngunjur Shache, Rongyu Gangyun Danju Yinhe Sumbari.
1: Daga Li Kuni Nitsu Bisir, Lo Ngatsin Cui Hibi Ren, Lasa Zhong Chie Chi, Shekan Huilun Juba Tang, Jiangdugi Tunqin Yujur Tachung Xini, Zuli Ji Partang, Lo Ngatsin Chiu Songbi Lunjiu Ge, Gor Donghur Dunji Dunji Dang, Chichu Ngatong Ngajia Ni, Nianto Ni Zanga Lu, Gor Donghur Ningjia Dunji Dunji Dang, Chichu Zhudong Jijia Bar Parti, De Song Dang Cai Ye Power Dang, Zuli Ji Zhong Chie Yung Ji, Tunqin Rintang Dongbur Ji, Dorjang, Zongci, Jiaqia Juche Dang Ca Suni, Jiaqia Ni Zaiki Dang Ca Gubar, Xiuqin Parni, Jiaqi Zhang Jusong Dang Ca Zhu Tur Simba Dang. Zoli Ji Zuchi Nuba Nguese Dupi Chir Sini, Pimber Niga Tur Sindi, Juyong Ji Zoli Ji Diwi Parnir Juyo Bashi. Xieto Xiong Xina, Longa Qin Chu Ji Biren, Lasa Zhong Chie Ji, Zuchi Ji Dang Gadin Qingbu Song, Tunli Qingbu Gu Chi Ji, Ding Ri Jin Ji Tunli Ma La Ju Niu Chu Ni, Tuning Ma Jie Ge Nan Zhang Tinggu Ta Ji Du Xi Ba Xi. Lasi Banjo La Zhe Sabar Ku La, Jie Ke Jin Bi Jiang Du Su Li Lin Ku Dang, Jie Ke Jin Bi Timi Lin Ku Ji Chu Qin Tu Ni, Jie Ke Jin Bi Jiang Du Su Zha Chu Dang, Pe Zhang Xiong Jun Jin Bi Zuo Zha Ni Zang A Xi Sen Xi Ba Dang, Jiang Du Su Li Jie Pa Tang Lur, Qiang Yun Jia Qia Ju Jie Dang Ca Dun Pa Ni, Zuo Li Jiang Du Ge Meng Yi Tin Du Xin Yue. Meng Er, Lasa Zhong Qie Du Ji Quan Yin Jie Zuo Li Ke Li Jie Jia Ni Zang A Yu Bi Nong, Gor Dong Xue Yin Jie Ke Li Sun Su Jie Dang, Gor Dong Xue Chu Yin Jie Ke Li Ye, Gor Dong Xue Nga Chu Yin Jie Ke Li Ni, Gor Dong Xue Jia Yin Jie Ke Li Jie Ji Xie Sen Di La Qie Yue, Shang Xiong Jun Jin Bi Qi Ye Qi, Sen Yi Ke Li Dun Ji Dun Dun Yue Ba Di, Yong Yong Jie Jia Qia Jia Jia Ye Dang Cha Zhou Xin Yue. Nian Dong Ni Zang A Lur, Ji Quan Yin Jie Zuo Li Jie Pa Dang, Jia Qia Ju Zhou Dang Cha Dun Pa Wa Di, Yong Yong Jie Jia Qia Nga Jun An Ni Dang Cha Dun Xin Ni, Zhong Yong Jie Zuo Li Jie Nian Tang Pa Wa Li Qin Bu Ci, Jia Qia Zhu Ji Ri Jie Dang Cha Ni Xin Yue Ba Shi. Tie Dang Qie Ji, Luo Nga Qin Qiu Yu Bi Cun, La Sa Zhong Qie Ji Gu Nu Se Tui Xi Ci, Jun Qie Mei Ba Ren Jiu Si Xin Yue. Guo La Shi Bi Zhang Jin Ban Ju Cu Qin Ji, La Si Tu Shen Yi La Lin De Yu Zhen Zu Ba Dang, La Si Sa Kong Zhang Xin Ji, Jie Qi Qin Tong Li Gu Hi Tong Nan Jin Qu, Zou Ni Xue Gu Zu Ba. Lasi Jie Ke Ren Bi Nian Zhe Zhe Ji Gan Zi Tie Zhe Ce Ci, Yi Zi Qia Ni Chun Ba, Zhang Jin Ban Ju Nian Zhen Dun Zhe Du Le Ba. Tun Xin Nu Xiu Sa Ma Qi Sen Ju Niu Qi Yue. Lin Kuo Pi Ji Dang Gu Yi Li De Ji Nu Ren Ju Niu Pei Xin. Lasi Ban Ju La Zhe Se Pe Ku Dang To Se Ku. Xu Du Che Song Ku Su. Lin Kuo Ji Te Sa Zu Tun Yu Pi Ji Dong A Dang. Xu Du Che Song Ku Ji Chen Dun Li Ni Xi Di. Nian Dong Ni Zang A Lu. Xie Dong Nan Zhen Xi Bi. Zhang Bo Ji Zhong Qie Yong Ji Qiu Qia Yi Yin Song Ni. Pe Ji Xie Jie Jin Zu Kang Dang Bu Chun Ba Dang. Zuli Hiu Hiu Hiu Zang Muji Ba Da Qir Qing Ba. Zuli Ji Dian Jia Junu Ji Mang Jiu Ki. Jiu Yong Ji Xie Ga Yin Su Ni. Zuli Ji Ngu Hiu Zu Yi Nu Ba Nga Wei Qir Qing Yu Ba Shi.
0: Daga Li Kong Ni Ni Zubi Sar. Ni Du Chongqing Bui Xur Ji Hiu Ki Jiab Xur Wu. Chongqing Suri Cheng Ka Lop Qing Ji Hiu Do Min Kong Tong Bu. Zha Jin Rui Ni Cheng Ka Ge Qi Li Ke Ba Hong Wei Yi Le Dun Kong Qiam Dor Zu Ba Ma Zi. Xi Pin Min Jue Xia Xue Bei Guo Cu Xin. Ndolo Rimeto Shisi Tong Pui Cik Yewi Xiaqiu Somja Xede. Yerim Je Mangzo Diwi Mangwa Pui Le Je Menju Xiaqiu Longju Toba Xiaqin Bari. Qiamdo Zhongjir Mama Menkong Ge Xiaqiu Kongto Hongwi Ledun Kongge Kongmeyi Yuyindegi Ruini Cengka Ge Menba Tong Yehiu Yuyindei Chitoni Nyamdo Nebar Pui Cik Yewi Xiaqiu Xiexin Yoba Tong. Rowo Ke Zong Jiazan Ka Xiang Kangsa Zhongzui Zhongma Gage Na Dari Je Rimi Xiaqiu Je Penba Topkin Chexin Bari. Zhongma Gage Yi.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས